Selamat pendengar, selamat berjumpa kembali di Duta Nusantara FM 98,5. Malam hari ini Anda akan saya temani seorang diri di studio sangat sepi karena rekan-rekan kami pada saat ini sangat sibuk. Dan juga untuk Linda yang lagi mau melahirkan, hati-hati dan jaga kondisi supaya terus sehat. Oke, kita malam hari ini kita ada tips, beberapa tips juga tahukah Anda dan beberapa artikel yang mungkin perlu untuk Anda di sana. Dan tentunya kita akan putarkan lagu-lagu yang indah dari Indonesia. Untuk yang pertama, lagu yang sudah tak asing lagi bagi Anda, Karena Ku Tahu Engkau Begitu, dari Andre Hazenusa. Silakan mendengarkan.

0: Tahukah Anda?
1: Kembali bersama Duta Nusantara, bersama saya Juliani di segmen Tahukah Anda? Yang pertama, otak manusia mampu menyalakan lampu kecil. Pendengar, saat Anda terjaga, berpikir, atau bahkan sedang melamun di dalam kendaraan, miliaran neuron di otak terus saling berkirim sinyal listrik. Daya gabungan yang diproduksi otak manusia mencapai 10 hingga 23 watt. Itu cukup besar untuk menyalakan sebuah lampu LED yang hemat energi tersebut. Tahukah Anda, secara klasifikasi botani, strawberry bukanlah buah beri, melainkan pembesaran dasar bunga atau aggregate accessory fruit. Uniknya, buah yang secara sains ini masuk dalam kategori true berries, justru adalah pisang, tomat, semangka, dan terong. Tahukah Anda, kucing tidak hanya mendengkur saat merasa manja atau nyaman, suara getaran dengkuran mereka berada pada rentang frekuensi 20 hingga 140 Hz. Dalam penelitian medis hewan, getaran-getaran tersebut, itu getaran akustik pada frekuensi itu terbukti mempercepat pemulihan jaringan otot dan mengurangi peradangan serta menjaga kepadatan tulang mereka. Dan tahukah Anda, hujan di planet lain ternyata bukan berupa air. Pendengar, jika di bumi kita memiliki rintik air tawar, kondisi di planet lain sangat ekstrim. Di planet Uranus dan Neptunus, tekanan atmosfer yang luar biasa padat mampu memicu hujan berlian. Sedangkan di Venus, awan-awannya menurunkan tetesan hujan asam sulfat yang pekat dan bahkan menguap sebelum sempat menyentuh permukaan. Dan luar biasa sekali rahasia alam di sekitar kita ini. Nah, setelah ini mari kita rehat sejenak, menikmati satu lagu pilihan sebelum menyimak rangkuman warta berita terkini.

0: Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.
1: Pendengar Duta Nusantara, kita memasuki ruang informasi dalam sekilas berita. Warta Nasional Indonesia. DPR sahkan postur belanja APBN tembus 4,1 triliun rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Kementerian Keuangan resmi mengesahkan rancangan anggaran belanja negara yang menembus angka lebih dari 4.100 triliun rupiah. Alokasi belanja negara ini diprioritaskan langsung untuk penguatan jaring pengaman sosial, ketahanan pangan, sektor pendidikan, serta percepatan hilirisasi dan transisi energi terbarukan. Reformasi dan penegakan disiplin lepas nasional jadi perhatian parlemen. Menyusul temuan fasilitas tidak wajar di lapas Cibinong, Komisi Bidang Hukum DPR bersama Ombudsman mendorong evaluasi dan investigasi menyeluruh di jajalan permasyarakatan. Pemerintah memastikan komitmen tegas untuk membenahi tata kelola rutan dan tapas secara serentak di seluruh tanah air. Warta global atau internasional, Badan Energi Internasional melaporkan bahwa penambahan kapasitas energi terbarukan dunia melesat mencatat rekor tertinggi tahun ini didorong oleh akselerasi instalasi panel surya dan ladang turbin angin skala besar di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Pertemuan Komisi Sains Antartika Dunia menyepakati protokol pertukaran data satelit cuaca secara real-time guna memantau pola iklim global dan membantu sistem peringatan dini bencana bagi negara-negara maritim. Sementara warta lokal Sydney, pemerintah New South Wales kucurkan hibah $73 juta untuk fasilitas 44 local councils. Dan pendanaan infrastruktur lokal senilai $73 juta untuk merevitalisasi taman kota, sarana rekreasi, serta perbaikan trotoar lingkungan, termasuk di wilayah barat Sydney yang memiliki populasi komunitas multikultural cukup padat. Musim liburan sekolah, musim semi, di New South Wales resmi telah dimulai. Sejumlah fasilitas publik seperti museum, galeri seni, perpustakaan distrik menggelar program loka karya gratis bagi anak-anak. Otoritas setempat mengimbau para pengendara untuk meningkatkan kehati-hatian di area taman rekreasi dan jalan pemukiman. Demikian sekilas berita untuk hari ini. Tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara di jalan raya.

0: Anda masih bersama kami, Duta Nusantara FM 98,5.
1: Mas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari. Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa.
2: Les meilleurs amants du monde.
3: Buongiorno tutti.
4: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
1: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan. Perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

pengumuman dari Indonesian Welfare Association yang mengundang Anda untuk ikut berpiknik ria. Ini dari Iwa Riverwood Group yang akan mengadakan piknik pertama, yaitu ke Floriade Festival Bunga terbesar di Australia, yaitu di Canberra. Dan piknik ini akan diadakan pada hari Kamis 8 Oktober 2026, berangkat pukul 7 pagi dan pulang sekitar pukul 7 malam. Dan ini akan berkumpul di Kingsgrove Station, yaitu corner Kingsgrove Avenue dan Kurelia Street. Dan transportasi sangat-sangat menarik, yaitu dengan bus air condition pariwisata, tempat 52 kursi dan biayanya sangat-sangat terjangkau, yaitu $25 per orang. Destinationnya adalah Floriade Festival, Parliament House untuk berfoto bersama, dan juga ada waktu untuk makan siang dan lain dan sebagainya. Dan kita akan juga mengadakan foto session di tempat yang lain. Tempat sangat terbatas, siapa cepat dia dapat, dan RSVP paling lambat 2 Oktober. Dan ini diharap mengkonfirmasi karena tempat Anda setelah pembayaran akan dijamin. Sekali lagi, ini piknik pertama dari Iwa Riverwood Group yang akan mengadakan jalan-jalan ria ke Canberra. Untuk itu Anda bisa menghubungi Aming 0422-374-291, atau Anda dapat menghubungi Mila dengan nomor telepon 0426-199-568.

dan pengumuman dari Iwa Rausil Group akan mengadakan batik shop, batik workshop, yaitu untuk memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Dan ini batik workshop akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober dari jam 10.30 hingga pukul 1.30 di tempatnya Rex Money Room above library di Rausil Center. Untuk pendaftaran silakan RSVP Anita ataupun Linda. Ini Anda dapat lihat nanti di Instagram dari Indonesian Welfare maupun Facebook. Sekali lagi, Anda semua di sana diundang untuk mengikuti batik workshop pada tanggal 9 Oktober di Iwa Rausil Group yang bertempat di Rex Money Room, yaitu di Rausil Center. Dan juga di Westride, Anda juga diundang untuk ikut menghadiri seminar tentang Age Well, Stay Connected yang akan dibawakan oleh Anugrahita dari Transcultural Mental Health Center. Jangan lewatkan, ini hari Rabu tanggal 7 Oktober di Westride Community Hall. Dan masih banyak lagi pengumuman-pengumuman dari IWA, Indonesian Welfare Association, yang Anda dapat ikuti di Instagram iwa.insydney yang Anda dapat lihat di online.

Pendengar sekalian, Anda masih bersama Duta Nusantara FM 98,5 yang disiarkan setiap hari Selasa dari pukul 6 sampai pukul 8 malam. Dan malam hari ini saya sendiri Juliani akan menemani Anda hingga pukul 8 malam. Dan senang sekali setiap minggu saya bisa bertemu di udara. Dan mungkin bagi Anda yang baru pulang dari kerja ataupun pulang dari tempat-tempat di mana Anda berada, selamat malam. Dan yang bagi mau menyantap makan malam, nikmati hidangan pada malam hari ini. Nah, pendengar Duta Nusantara, kami hari ini akan memperbincangkan apa yang ada di media sosial dan melewat tren segmen trending bulan ini. Mungkin Anda semua sudah tahu, dan ini adalah yang trending di media sosial, yaitu fenomena micro retirement di kalangan profesional muda. Anak muda zaman sekarang, tren gaya hidupnya disebut micro retirement. Mereka tidak bisa menunggu mencapai usia 60 tahun. Jadi mereka memperbincangkan bagaimana micro retirement tersebut. Banyak pekerja profesional memilih jeda karier selama 1 hingga 3 bulan untuk memulihkan kesehatan mental, atau dapat mendalami hobi baru, atau menikmati slow living di alam terbuka sebelum kembali bekerja. Nah, konsep seperti ini memicu diskusi menarik tentang keseimbangan hidup dan produktivitas modern. Kalau zaman dulu semua kerja 9 to 5 sampai mencapai retirement age, yaitu di sini 67 tahun, dan tentunya mereka terus bekerja keras. Namun anak muda sekarang memang menyebut gaya hidup yang baru disebutnya micro retirement. Jadi mereka bisa tidak bekerja selama 1 atau 3 bulan. Mereka akan mengerjakan sesuatu yang mereka senangi. Dan juga ada tren baru, gelombang nostalgia remake dari pop 80-an dan 90-an. Jadi lagu-lagu klasik era 80-an dan 90-an ternyata kembali meledak di platform video pendek, karena banyak musisi muda yang mendaur ulang lagu-lagu pop legendaris dengan sentuhan mungkin like disco ataupun city pop. Jadi arrangementnya agak beda. Dan juga menariknya, lirik-lirik puitis zaman dulu kini justru di hafal fasih oleh anak-anak muda generasi Z. Dan juga banyak sekali tren menggunakan AI, jadi yang sangat canggih dan dapat membuat lagu-lagu lama juga dengan tren-tren yang baru. Pendengar sekalian, ini sebuah kuliner fusion Nusantara ternyata menjadi primadona di luar negeri. Di kalangan diaspora, kreasi menu perpaduan Indonesia dan Barat kini makin digemari. Seperti kafe-kafe di kota besar seperti Melbourne dan Sydney, olahan kreatif seperti croissant martabak manis atau rendang burger hingga racikan pandan latte jadi laris diburu oleh para penikmat kuliner lokal. Ini membuktikan betapa luasnya cita rasa Nusantara yang dapat menyatu dalam tren kuliner dunia. Nah, itu adalah 3 tren yang saat ini ramai di medsos. Jadi mungkin Anda bisa mendapatkan tren yang lain. Sebelum itu, marilah kita dengarkan lagu lagi. Lagu yang
mungkin saya akan putarkan judulnya Lesung Pipi.

Makin banyak kalangan milenial, terutama di Eropa, yang mengubah pola makan mereka menjadi pola makan nabati atau plant-based diet. Makin banyak orang sadar akan keuntungan pola makan nabati bagi kesehatan diri dan kesehatan bumi. Bagi Anda yang sungguh cinta hewan, pola makan nabati mengurangi penderitaan hewan. Saat ini puluhan ribu generasi milenial membuat London, Paris, Berlin menjadi kota-kota terdepan yang ramah pada penganut pola makan nabati. Indonesia juga nggak mau ketinggalan dong. Indonesia berada di posisi 16 dari 183 negara yang ramah bagi pecinta makanan nabati. Apa itu pola makan nabati? Setidaknya ada dua. Vegan, tidak mengkonsumsi produk hewan seperti daging, telur, atau produk susu. Vegetarian, tidak mengkonsumsi daging hewan, tetapi masih mengkonsumsi telur atau produk susu. Orang yang menganut pola makan nabati mengurangi risiko penyakit jantung, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan penyakit degeneratif. Ahli biokimia gizi Colin Campbell selama 20 tahun meneliti dampak protein hewani terhadap tubuh manusia. Penelitian yang ia tuangkan dalam 417 halaman buku The China Study menunjukkan protein hewani mendorong pertumbuhan kanker pada tubuh manusia. Kanker payudara, prostat, usus. Secara ilmiah, orang yang menganut pola makan nabati cenderung lebih bisa mengontrol rasa cemas dan stres. Karena protein hewani menghasilkan asam arachidonat pada tubuh manusia yang memicu rasa cemas dan stres. Secara spiritual, sebagian orang percaya manusia itu menyerap energi. Ketika manusia mengkonsumsi daging dari hewan yang merasa cemas, takut, atau marah di akhir hidupnya, maka energi itu jugalah yang akan masuk dalam tubuh manusia. Dari kacamata lingkungan, semakin banyak peternakan, semakin banyak hutan dibabat untuk lahan peternakan. Tahukah Anda, gas sendawa dan kentut sapi juga mengandung gas metana yang mendorong pemanasan bumi. Benarkah kita jadi lemas atau kurang gizi ketika menganut pola makan nabati? Atlet Rich Roll dan Hilary Biscay mematahkan mitos itu. Rich Roll, atlet ketahanan ultra. Biscay, juara Ironman dan juara dunia Ultraman. Dua-duanya vegan. Sejumlah tokoh penganut pola makan nabati, Nadia Hutagalung, Eva Celia, Sofia Lachuba, Tara Basro, Al Gore, Bill Clinton, Ariana Grande, Natalie Portman, Joaquin Phoenix, Miley Cyrus, dan masih banyak lagi. Saya memutuskan untuk menjalankan pola makan nabati setelah tidak sengaja menyaksikan film dokumenter Food Choices. Dari Food Choices, saya belajar dan tergugah bahwa kesehatan jiwa dan raga saya bisa membaik dengan memperbanyak nabati di piring saya setiap hari. Untung kita tinggal di Indonesia. Sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, semuanya melimpah. Ada urap, gado-gado, karedok, kupat tahu, plecing kangkung, dan masih banyak lagi. Oke, jika menjalankan pola makan nabati secara penuh terlalu menantang, Anda bisa memperbaiki kualitas kesehatan Anda dengan pola makan fleksitarian. Secara umum mengkonsumsi makanan nabati, sekali-sekali makan makanan hewani. Dengan menjadi fleksitarian saja, kita bisa ambil bagian merawat bumi, satu-satunya rumah kita. Dengan pola makan fleksitarian, kita mengurangi konsumsi daging hewan ternak. Memilih pola makan nabati sebagai gaya hidup memang tidak bisa dipaksakan. Harus datang dari diri sendiri. Saya tergugah mengisi piring harian saya dengan makanan nabati karena saya ingin lebih sehat dan jauh dari stres. Dengan pola makan nabati, saya turut merawat bumi dan mengurangi penderitaan hewan. Hipokrates pernah berkata, "Jadikanlah makananmu obatmu dan obatmu makananmu." Cari referensi sebanyak-banyaknya. Konsultasikan dengan ahli medis. Dan ambil keputusan hidup yang paling tepat untuk Anda.

pendengar sekalian, di segmen malam hari ini yaitu apresiasi budaya, kita menaruh rasa hormat pada sosok maestro seni pertunjukan dan komponis visioner tanah air, Guru Soekarno Putra. Guru Soekarno Putra lahir di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1953 dengan nama Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Dia adalah putra bungsu dari proklamator Bung Karno dan Ibu Fatmawati, dan guru memilih seni sebagai jalan pengabdian utamanya. Sejak beliau, guru begitu mencintai keagungan seni tradisional, terutama gamelan Jawa dan Bali, yang kemudian dipadukannya secara berani dengan instrumen pop, funk, dan orkestrasi modern. Di tahun 1976, dia menjadi tonggak bersejarah ketika guru bersama almarhum Krisye Kinan Sasution dan kawan-kawan melahirkan album eksperimental legendaris Guru Gypsy. Karya mereka sukses mendobrak batas musik nasional dengan mengawinkan gamelan Bali dengan musik progresif rock yang hingga kini diakui sebagai salah satu album musik terbaik sepanjang masa di Indonesia. Saya akan putarkan sebuah lagu yaitu Jamrut Katulistiwa, dan sebenarnya di instrumental Bidadari Timur di background itu juga karangan dari Guru Soekarno Putri. Sebelum kita lanjut, saya akan putarkan Jamrut Katulistiwa yang sangat populer pada saat itu.

Itulah lagu dari Zamrud Khatulistiwa dari Guru Soekarno Putra. Dan di karir politik dia juga pernah sebagai politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode 1992 hingga 1997 dan juga di tahun 1999 dan 2024. Dan guru ini juga pernah menikah dengan seorang penari asal Uzbekistan dan mereka bercerai di tahun 2009 setelah menikah di tahun 2002. Dan dari pernikahan ini mereka tidak dikaruniai seorang putri pun. Dan Guru Soekarno Putri telah meninggal dan di usia 73 tahun. Dan lagu-lagunya sangat terkenal seperti Zamrud Khatulistiwa yang tadi baru saya putarkan, yaitu lagu Penuh Kebanggaan yang melukiskan untaian keindahan alam pulau-pulau di tanah air. Dan juga Kala Cinta Menggoda, nanti saya akan putarkan, yaitu lagu berteman romansa ceria dengan sentuhan etnis dinamis yang dicintai oleh generasi macam-macam. Melati Suci juga gubahan yang mengharukan, didedikasikan secara tulus untuk ibundanya tercinta. Juga lagu yang terkenal Simfoni Raya Indonesia, komposisi patriotik yang menggetarkan rasa cinta tanah air. Nah, saya akan putarkan lagu yang juga sangat terkenal pada saat itu, yaitu Smaradana. Silakan mendengarkan.

Itulah tadi beberapa lagu untuk mengingat kejayaan dari komponis visioner tanah air Guru Soekarno Putri dengan lagu-lagunya yang bertema Indonesia dan juga kombinasi antara yang baru dan yang lama. Jadi Guru juga membuktikan bahwa seni tradisi tidak pernah ketinggalan zaman jika dirawat dengan inovasi dan dedikasi. Kami akan tetap putarkan beberapa lagu dari Guru Soekarno Putri. Yang satu lagi yang terkenal yaitu Galih dan Ratna. Itu merupakan salah satu karya Guru yang paling dikenal. Lagu ini menjadi bagian dari film Kita Cinta dari SMA dan kemudian terus dikenang sebagai salah satu lagu populer yang lekat dengan kisah cinta anak muda. Selamat menikmati lagu Galih dan Ratna dan dinyanyikan oleh sejumlah musisi dari generasi berbeda.

Selain Galih dan Ratna, ini rupanya instrumental. Saya akan putarkan Kala Cinta Menggoda. Ini juga salah satu musik yang tidak pernah bosan untuk didengarkan.

Kami masih putarkan lagu-lagu dari Guru Soekarno Putra, dan berikut adalah lagu yang didedikasikan kepada ibunya, Melati Suci.

Lagu yang indah sekali. Karena itu dan mengharukan gubahan yang didedikasikan kepada sang ibu dari Guru Soekarno Putra. Pendengar, tak terasa 2 jam telah kita lintasi. Dan ini kita ada di penghujung waktu sebelum jarum menunjukkan pukul 8 malam. Mohon undur diri dan izinkan saya meninggalkan sebuah pesan renungan untuk menemani malam Anda. Setiap hari yang kita lalui selalu membawa lelahnya masing-masing. Namun ingatlah, rasa lelah itu adalah tanda nyata bahwa hari ini Anda telah berjuang, Anda telah berusaha, dan Anda tidak pernah menyerah. Jangan berkecil hati jika langkah hari ini belum membawa Anda ke puncak tujuan. Malam dihadirkan bukan untuk meratapi hal yang belum selesai, melainkan untuk melepaskan beban, menenangkan batin, dan membiarkan jiwa Anda pulih. Esok hari adalah lembaran baru yang bersih, dan selama fajar masih menyapa, kesempatan untuk melangkah lebih baik selalu terbuka luas. Terima kasih atas perhatian pendengar sekalian dan kebersamaan bersama mendengarkan Duta Nusantara Radio Kesayangan Anda. Saya Juliani beserta seluruh kerabat bertugas mengucapkan selamat beristirahat, selamat menikmati dan bersama keluarga tercinta dan sampai jumpa kembali minggu depan hari Selasa. Dari pukul 6 hingga pukul 8 malam.